0: Bakari Jana.
1: No.
0: Trabato Janjo Diarila. Ini sene bubu. Ini nyo ini feleba bo.
1: No.
0: Feleba bo Janjo Diarila. Akone Sangaranga.
1: Yet.
0: Demi Bama Sarko Baba Nono Chamange.

0: Amamagonye.
1: Namu.
0: Anato Munyesa.
1: Ha.
0: Fo garango minvora.
1: Eh.
0: Bilisi bolo se garamba.
1: Namu.
0: Bagariye karafe yobaninga se gusegere.
1: Ayausa tamaye.
0: Ayi kando akongoro andi sunindlo doninga wa.
1: Namu.